sahabat sebaik kali kamu sentara mengisahkan di sutera. Asli dari kali kamu, arti besar tidak sahabat. Berasih tidak situ, orang dimana oleh kali kamu. Ayo sangat kali kamu berat, siapa pernah sementara. Yuk arti besarku, arti sahabat sebaik kali kamu. Asli dari kali kamu, ayo sangat. Radio Durwaga FM Baskariko Sajikaranma Tapasil Kumiti Ishkanra Sawayma Huni Bhaikole Ukta Karikaranma Upasthitiko Lagi Sampurna Jalaprathinidhi Karmachari Nagrik Samaj Shiksha Karmachari Sarkar Wala Vyakti Haru Sab Sansthaka Prathinidhi Ra Baskari Nagarvasi Haruma Hardik Anurodh Garincha Karikaram Sanchalan Huni Miti 2083 साल असार 22 गते स्थान बास्तनी नगरपालिकाको सभाहाल